sair yang balam jobarabah, ia ateh dahan mananti musim. Takir yang salam nanjuh sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, S.F. Endi Koto, Tri Lestari. Kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

Batu sombong banget dia. Kakak mah dia. Lain amuo dan tak. Oto darah iko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong bana dia. Kakamah dia. Lain amua udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

0: Udah? Udah? Kamari capek! Pagi-pagi lah, Pak Manuel. Cari Piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Mak pandai awak bawa tol dia.
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya tol dia.
0: Itu yang di belakang tuh, ha?

0: Haji Kopi Unyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

الله أكبر.

0: mobil. Injak, celaka mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncek wakabek, ala bunci, kulit kalian minta selakah kau lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dengan laki kau lain.
1: Alu sampai gini, ya, pak. Antah karma, kau lari dapat, ya, pak.
0: Lepuk lah, berapa umur kau?
1: Lampai plus satu umur dan gini, pak. Alu juur dan dapat jodoh, ya, dong.
0: Ya, kau buruk banget.
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ayah, dah, betul lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, tak ikhlas. Pak. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
2: Mincak celaka, Yuang. Mincak celaka, Yuang.
3: Hei. Semua pak petang, wak, beli. Petang, wak, dos, kau, mak. Biar, wak, dia peti, pak, wak. Kalau buka petang, wak, rezeki, wak. Kau, pak, wak, dia, pak, peti, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima lah.
2: Jadi terima kasih banyak.
3: Iyo, pak doa lah umur panjang sekian murah pak.
2: Di mana tinggal?
3: Di Bekasi pak.
2: Bekasi.
3: Iyo.
2: Banyak tinggal kemana kemari yo.
3: Iyo, pak pulang tang pak. Disuruh mama tu pak pulang tu pak. Lalu sekolah tu support ya pak. Iyo.
2: Terima kasih banyak ya.
3: Iyo pak, sama-sama pak.
2: Nomor ratu angkir nanti. Terima kasih yang.
3: Iyo pak itu dan doftinya pak tu pak. Kalau ke pak.
2: Ada apa?
3: Yo pak terima saya lah kadar pak.
2: Iya, iyalah. Lain buat saya jalan deh.
3: Yo pak terima kasih pak.
2: Ya tu ada gak seorang.
3: Yo pak.
2: Minca, sedekah pak cula lak lak. Minca, sedekah pak cula lak lak
4: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kau masuk warna jalan kepala luar mau colak indah bambu baca cian jauh colak lah.
2: Wah, lu kena puji ya pak. Aduh, bangkit bangun dia pak.
4: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
2: Oh, situ.
4: Lalamu apa risiko kau?
2: Kau ni risiko jatuh dalam penanganan leh.
4: Uyulah.
2: Lalamu risiko kau.
4: Lah, ibarat orang kenapa?
2: Kau anak kena kecek banyak pak. Ampik nak hidup.
4: Oh, dimah-dimah beliau anak-anak pak tu gini.
2: Ada ngalah lah luah. Dan saya tuan kisah setia.
4: Onde?
2: Ampek nak hidup, dulu sembilan. Mati kerana muntaber lima. Tapi bro, rumah merah dia. Tapi mati tak tentu lagi.
4: Mati nak tentu baru kasih apa? Mengkasih yang mati nak istilah mak lari di rantau, bah.
2: Indah, anda usah itulah dibahas. Ibu hati wak.
4: Nombor ampek ku dimah gini, pak.
2: Nambah rampek go pertama adalah diundang.
4: Dari mak.
2: Kedua dikit.
4: Undi yulai mak pak dua lagi ko.
2: Di bonta.
4: Undi yulai.
2: Dan terakhir ko dua di tempat. Pergi palbe.
4: Kuliah sih nanti pak.
2: Kuliah.
4: Tidak
2: kuliah lah.
4: Amang tu pak.
2: Minta sedekah lah tak mau je deh.
4: Minta sedekah tak apa kalau. Jadi nak datang kau pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
2: Tidak ada puji banyak orang. Dapet 600,000 sehari.
4: Mengeliko je pak ya. Mengeliko kan tu pak ya.
2: Dah bisa ambil rumah tiga.
4: Tidak ada kerja-kerja. Cuti ya bila tu pak.
2: Cuti semarang ini dia. Penat.

agua. Ey, ay, ay, una cacarayona, no duele. Apule, güey.

0: Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalu lu alai. Salero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah surang.

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2. 2.
2: Iduo.
0: 2 tambah 2?
3: Ampe.
0: Ampe.
3: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
3: 8.
0: 8. Serius kok?
3: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
3: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, bat tuah kok?
3: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, para.
3: Enam balai.
0: Anak balik sama anak balik.
3: Iya, anak balik.
0: Anak balik dulu ya?
3: Iya.
0: Nah, kalau anak balik helah itu ditambahan, nak.
3: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyawa kecil ibu guru. Kau banyak tanya, baik siapa yang bucat, Lai? Cek. Siapa yang bucat?
0: Anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
3: Tanya tu sama mak butet rumah besok deh.
0: Adik.
3: Cek.
0: Ah.
3: Siapa nama bola lampu cek?
0: Penemu bola lampu.
3: Ya.
0: Alat cek. Nak tahu cek dah.
3: Bagus nak tahu cek.
0: Ia masalah di rumah butet lampu togok dah nyala malam tu.
3: Eh, butet bodoh sih yo.
0: Ia lah buat bodoh nak tangga teng. Ya. Okay. Tadi di sekolah ada ibu Rina nak nancak tu mah. Saya bertanya ke Ustaz kecek siapa manusia pertama tiba di bulan kecek tahu biak?
3: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu biak?
3: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
3: Ada.
0: Siapa?
3: Abak cabiak.
0: Masa abak cabiak?
3: Ya, kerajaan security jadi sapam di matahari itu.
0: Itu. Ini ke bulan nak ke matahari. Kenapa apa itu malam jadi? Biar.
3: Pelajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor yang cik mah.
3: Apa ke cik profesor?
0: Profesor itu meneliti.
3: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak, bisa tahu.
3: Binatang padusi itu sadwe.
0: Jenis kelamin padusi sadwe.
3: Nado, nado, do.
0: Ai.
3: Apa kalau ado apa?
0: Eja utu. Tangau.
3: Tungau. Bapak tungau padusi sedesat.
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak cok di gigit tungau hanya padusi nak dada. Itu.
3: Gigit tungau.
0: Pernah.
3: Bila buset di gigit je?
0: Macut main-main di rumput.
3: Di gigit ni buset? Sama tampak. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
3: Tapi padusi tengah tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
3: Iya
0: kan? Itu.
3: Marah jalan. Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Oh, kawan. Masalah, masalah.
2: Biasalah di luasnya ndak ba'ado. Nah, enggak berangin seketek. Lalo kau tadi, Mai. Batu tutup se pintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi manggangin samba. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi ndak ba'ado, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang, beko.
0: Jangan ngecek tak gitu, kawan. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapui kau mah. Lah bangsa antu hari-hari kau bisa lihat.
3: Lah seteres nanti kau.
0: Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
3: Agi dah minum, Mai.
0: Awih kawar. Hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau, Mai.
0: Runtuh dada kau di kawar. Nah ibu kau jangan nak kau. Mengecilah muncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Ma.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main di jauh ya, sari-sari, Ma. Barang anak kau kan yang masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atulah tak carian piti sama anak tu dek kau?
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Barang jual nak kurang, Lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, ba'a kakak dan lekau, ha? Piti tidak ada di tangan Mai kini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mencabui hari senayan. Le bisa aku hantan pitih tu.
2: Dek kau le Mai, bantu indak percaya sediden.
0: Kau ndak bagarah de War. Kau pitih julo-julo orang, ade ndak taluk baca kak jorang tu. Anang kini ndak serupa dulu memnya pitih de War.
2: Ba atu.
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya Mak.
0: Kamari lah kau capek. Jangan manti-anti aja kau di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa pitih tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih War nanti lingo pakak tu.
4: Dama ya, Teh War.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam pitih. Satu. Pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie, atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kok, Mai?
0: Antene kau dan apa nama? Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, hutang alun dibayar jo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apa yang kau pulang lagi?
2: Mai.
0: Apa jua dek kau lai?
2: Lai ada sama kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sama ni kau minta lo. Banyak banah kan ni dia dek kau, Mai.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo. Lai, Mai. Assalamualaikum.
5: Salam.
0: Tekana dia, Mak, nyoy. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000, nyoy.
4: Kadang yang 2.500.000, nyoy, Mak.
0: Onde nyoy, berarti siwar kan membayar ya, piti ama 1.500.000 tu mah nyoy. Rugi ama tu mah nyoy. Nih, bahala kakak deng kolem nyoy ya. Kau SMS lah nyoy lah, siwar tu.
4: Ama saya SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyoy, bahala kamar lekum nyoy. Cuma kamar cari piti ulang tu nyoy. Ama tidak bisa mencari kamar lekum nyoy.

0: Raghima antum. Raghimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi innal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah rubuh. Dia adalah bangunan yang kokoh.

menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wassayna al-insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-maseer. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalat ummuhu, yang ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepadakulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihi salam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah. Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Kata dia, jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu, bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar. Dan dia sedang melakukan tawaf. Bersama

hanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih. Kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab, apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."

0: Di mana rumah?
1: Kok di belakang kok?
0: Alah, kok mabak lah.

0: Eh ni, bagus ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pergi panggil dek etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kiden main.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong doa turia. Tapi kau pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumuku muasa.
0: Eh bencong, diam lah kau.
1: Emangnya situ ndak bencong?
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atok.
0: Eh bencong, diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dirimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bilang apa sebab lain bang?
3: Ah, bisu.
0: Di tempat biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukuh ayo bang. Ian kan suka, jadi sungai abang dah bantu ijwa tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dadah abang. Muah. Bangga kau. Bingi kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana. Muah den.
4: Hei bencong hariang. Mama kasih kalian mah.
0: Hei pianggang. Ani yang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
1: Ini malah gua awak lah.
0: Menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, Aden belagu. Kau dan bagandang di belakangnya.
1: Iya.
3: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkencingan.
3: Pada siapa ku mengadu.
1: Terkencingan, terkencingan.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkencingan.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau.
1: Ini sepan kau. Pi unyut.
4: Ya, bang.
5: Hei, ini abang dong. Teh. Eh, masuklah capek. Kerajodin banyak, indak kalian saya kalian urus dah.
0: Mbak aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajanan piang ganggu dipanggil dulu. Kami indak terima.
5: Eh, jadi diam. Upia unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Terima kasih lah.
5: Nyoy, ete ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh, Tek. Cobalah kau iyo, Tek.
5: Nah, ete pasang ya. Nyoy, takkanlah dia, Tek. Kau nengkap laki bisu.
4: Iyo, Tek.
5: Tuh kau langkan sih kakak kau si Joy. Tidak ibu kau jenis.
4: Inyo pemilih mana, Tek? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo, Beko.
5: Dek elok tuh kayak itu, do, Nyoy. Nyoy, ala 10 menit ya. Ete buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyoy ete buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyoy, maaf nyoy. Ete salah ube nyoy, salah ube.
4: Tangan, orang biawa kote.
5: Maafkan ete nyoy. Tangan ete
4: ada yang ngapain lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyuk.

Farandulismo.

0: Namanya nyuruh balap gitu siap.
1: Tapi awak di bawah yang ini dah deh.
0: Ayolah. Tapi nak darah situ balik deh.
1: Itulah nak darah tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
1: Ayolah. Nak darah di batang. Kapal.

0: That's so nice to hear!
1: This, okay, can you watch it? Yeah.

0: Dek, ojek dek.
1: Ojek kamu, ojek kan?
0: Iya dek. Dari mana dek nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, selibur itu masuk kampung berdasar ya?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Banyak pulang lebih saya nanti.
0: Emang dek pulang surat saya?
1: Oh iya,

0: pintu saya.
1: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
0: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
1: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama nomor apa dia.
0: Dasar aja gatal kamu ya.
1: Dada.

0: Oi Carmilla, bisu aku mandi lebe, boleh dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Cuma pandi aku.
2: Kami yang kau. Iko bapa yo mandi kau kau di Arab nak kau. Kalau kami yang Arab tu, asyik tanduknya. Bapa yo kan?
1: Bapa yo kami yang coy.
2: Bapa yo jo. Jangan kau dato jo. Iko sepalunya kau tidak pakai rumput, makan bakso makannya kau. Bakso tu tanya.
0: Oi, itu mang kue bisu anang lang dan palakian lang jadi kerumwe. Bapa yo, bagus deh. Tapi sana.
1: Bapa yo kami yang jo.
0: Baru nak babayu eh. Iko tujuh kali sunai eh. Baru nak babayu dulu eh.
1: Tujuh kali?
0: Tujuh kali sunai.
1: Batino kau jauh?
0: Eh batino.
1: Batino.
0: Batino pergi sunai. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki ni macam gue. Iko padusi macam gue. Ya kan macam ya. Tadi mana dah iya macam.
1: Semua kek kawan awak macam gue. Oh iya tak kena kawan awak. Oh ada janji jauh. Oh pay lu jauh.
0: Ah kemana?
1: Ah. Ada perlu sih.
0: Ah yalah yalah.
1: Lelok deh. Sawah cari lo kambing kayak jauh
0: kok. Kok? Kok payah cari lo? Kok induk kambing aku mah?
1: Ayo lo cok.
0: Ya. Bisa dengan cuan kau lah. Tak ajak aku selek deh. Tapi kau sana. Dia mau aku belakang ke rumah. Kalau lelah kau cari dan. Cari ada dan kau.
2: Oi Carmilla. Dan lakian kau badak, dan lakian kau gencu, balaki kau lede.
0: Oh, balik lengah kau. Nak kau tujuh dah. Ui, si karumui ganteng ni kau mah. Ni. Ni banyak kambian kau kamar nak kau tu. Banyak kambian ni misuk kau. Ni kau tujuh kau. Ganteng si karumui tu. Kandu je bang.
2: Kadang baru aku. You nak adon cik matuh pajak aku nak.
0: Oh kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
2: Eh Jo, awak nak ngecek kajo doang ngecek kambiang.
0: Oh, dan dia ada sampai bawa.
2: Iyo.
0: Bukan aja.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati di

0: Misida. Lala mo si Kora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Nggak, mancek cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak lamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Nggak, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi lelah lah si kau.
0: Lepas aku kuat ayam yodah ya?
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kalau dapat ojek, tompang anak cik deh.
0: Tidak ada, susah mau pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Ya. Kapurumnas.
0: Kawak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Maning dalam kulkas.
1: Maning dalam kulkas?
0: Bok
1: bisa tuh.
0: Biasalah dah orang kan macam-macam. Kalau dah tak ada.
1: Siap ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok.
1: Sok.
0: Kajang-kajang tu dah.
1: Iyo.
0: Babu buaya muncung dah deh.
1: Iyo. Tahu deh ah?
0: Deh ah tu dah.
1: Karena bini ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah.
1: Yo.
0: Ba ambo deh tu cerita itu dah.
2: Bini ambo tu basa lingkuah malai.
0: Iyo panjanglah cerita itu ba ambo deh.
2: Waktu tu ambo sana makan rajo. Nampak dah ambo terompak laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompak Jepang.
2: Sepatu.
0: Bos sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu ambo.
0: Nah, nah, sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini ambo. Kecek bini ambo nak adonya bahasa lingkuh dah.
0: Tunggu lu dah kau payah dalam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya ambo sok. Ambo tanya ke bini ambo nak mengaku dah. Ambo sok meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takang-kang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu,
0: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maning enggak? Ah, oh, berarti wak yang mencari kuah jebini dan.
0: Iya dah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah udahan wak.
2: Kemari yang, kah?
0: Nak. Iya makan dulu dan.
2: Ada lu dan. Kemari yang setan.
0: Iya mangga dulu dan.
2: Awas. Cukang.
0: Ya.
2: Wah, aura kan.
0: Iya tapi mangga dulu dan.
2: Itu ayam selingkuh jebini itu yo. Hah? Hei,
0: Bapak udah apa dulu kali?
2: Selingkuh.
0: Allah mada, jangan ludahnya.
2: Awas sang.
0: Mari mangga dulu dan, Pak.
2: Mari yang
0: mangga dulu dan, Pak. Oh iya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang hajar.
0: Tapi walalah, mangga dulu dan, Pak.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantil.
0: Hei, Bapak Tuan Mantil. Beko Pak Pilih-pilih kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hei, Pono. Jangan mau tajuk, ah. Ulang kamu mulai, Leko. Beko dan jahi muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya lagi, Pak.
0: Bono.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng itu cuman. Utang makan ke makan saya, Ma. Bantuanglah bantu ayam.
2: Apa kau menggerak saya, Ma?
0: Jangan mengecek jauh, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya buku?
1: Yang dua tunjuknya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bo'ok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
1: Blokuk.
0: Bantu laut tercagui, Bang. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi pak.
0: Cepulah Pono.
2: Oh pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali. Ha ha ha. Kalau 40 kali. Ha ha ha ha ha ha ha. Ayo. Angol bonago. Mangangol muncul di muka dem. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau buruang, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
1: Saya lagi, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Kok? Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunuh.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau buruang, indak batal luah.
3: Kok? Iyun. Mandul.
0: Kalau buruan pulang pagi?
3: Oh, iun. Bencong.
0: Eh, patok kamu. Kau singgung pulang puncak kadaden, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak kesaduan, Ma.
2: Apa? Apa dan pakak?
0: Bapak pulang ada nanggecian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Baru orang apa?
0: Tigo. Apa sih yang kuah? Nama ngerti di Deang, Kodok? Apa, kuah?
2: Dapat, Pak, kan?
0: Sekarang yang mendapat juara satu adalah Piunyoy. Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap di Gohari 3 malam
2: di Kondong Jawi.
0: Juara ketiga, Mapono.
2: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei Pono, kamu kawan. Tangan kaki itu, Wang.
2: Tidak, Pak.
0: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nggak tentu di den, dong. Banyak anak, kawan.
2: Pak.
0: Tahu di den. Akang banyak mana.
2: Pak.
0: Tuanglah.
2: Pak.

0: Wow, Mbak Po.
1: Ala huang tu yang.
2: Wadah kambolo, lawa maco, sini maco, layang maco.
3: Atuk salah cakap.
0: Iya.
3: Betul.
2: Sorak.

dia mengatakan, anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menyobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku, sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu,
telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan keseharianmu. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang sening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hatiku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdering telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupan. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula dikerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering,
masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu, wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu kerasa hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini. Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah garapan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa, wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku, wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untuk? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaran-Mu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayang-Mu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan lagi baik. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapan. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana
dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsafu abwabil jannah fa in syita fa adhi' dzalika aw ihfaz. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, akan tetapi yang pasti engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima antum raghiman, celaka celaka celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk itu.
anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintai. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islam. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya, mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah, dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh.
terutama dia anak saleh, terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya, dia akan perbuat, walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu dia ada surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak, sementara sudah punya anak? Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang. Engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan tetapi mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insya Allah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minta baju, sepatu, jam tangan, karawa, kafe. Nani Marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Kenapa sebagainya?
0: Jadi, balian sadonyo tu ke Imar. Awak putih mah.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kua.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba aja dulu kua.

0: Tiang, seandaikan uang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyo balik kambiang, berarti.
0: Balik kambiang?
1: Iya. Den balik kambiang 10 ekor.
0: Tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enak namanya tuh.
1: Baat enak dan.
0: Aden kalau banyak piti, aden kama bali tanah, jalan dia.
1: Bali tanah. Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
0: Enggak, Wang mah. Kalau tanah bisa menghasilkan. Wang kan balik kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden balik tanah kan 100 hektar.
1: Ah, tuh.
0: Aden tanam jagung. Kambing Wang ana 10 ekor tuh kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
1: Apa sampai pancong? Kalau Wang merasa punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Wang betetea sama. Tanah dan 100 hektar. Bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu dan.
0: Kambing angtun dan angkabe. Jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing angkabe dikabe.
1: Tanah angkri
2: pagang. Sabah. Etik kapa tanyo.
0: Tanyalah.
2: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke etik.
1: Kambian den dipancuangnya. Tentu manggalaga jantuan den te.
2: Itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita kau nyo makannya jagung den.
2: Tuang dan salah dia.
1: Mangalo kan te kalahan.
2: Kau ang punya kambian, tuang jago kambian wang. Dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan den dak jago te. Kalau nyo marasu punya ladang, nyo paga ladang itu.
0: 100 hektar tanah den. Baa caranya membaganya te. Cuba te bayangkan.
2: Ya tidak mungkin. Anang kini tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, teh. Tapi siap pulo indah emosi, teh. Kambing dan dipancuangnya di sepenuh kau, ha. Nang kalah mak deang sepenuh.
0: Batu kecetek kau, tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Ya, capek bawa ke siko.
0: Kambingnya bisa diri kemari, teh. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari detek.
2: Sebeku kita caliak ladang si Pono kasinan, nangkini ko ang bawa kambiangan kasiko, barai ko analah dipancuang. Beko kita hituang, kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambiang, tek. Tapi siang yang tidak kasaki hati, kambiang den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambiangan kemari. Boleh awak duduan masalah ko.
1: Kambiang siya, tek.
2: Kambiang waang lah.
0: Kambian dah.
2: Iyo main no kambian tu. Bako galak kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja teh.
2: Angan-angan ba ko.
0: Nyo kan giko teh. Umpamanya inyo punya piti sikit yang ko, nyo bali kambian 10 ekor. Aden kalau punya piti lo, aden ka mambali tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambingnya ni pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Wah antu nengak.
1: Adin jangan kata nengak.
0: Akhirnya badang.
1: Anak kalau mak dia.

0: Ala jam 2 balik. Ala tibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Jadi masakit gilo ko, ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh di ambuh. Bantu kacegak, bantu eh koma. Biar nak ambuh ampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku, ding ding ding, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bantu mode itu awak balago.
1: Tu ya awak balago pandai balago pak. Lek mungkin nak pulang wis yo pak.
0: Eh kalau balago pak cantik dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bertambah kepandaian dan
1: iya lah bagansu pak. Iya pak. Tambah pandai nak pak.
0: Ah itu lagu siato.
1: Itu no lagu Tommy bisa nak pak. Ada nanti itu dari dulu nak pak. Ah, itu tentu si lagu den
0: tu. Ah, tu pak aku mana nyelantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Dah ngare pak. Akhirnya itu tadi nyelantang dia yang kembali deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Anak lagu den pak deh.
0: Atau
1: aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berbusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tapi aku nak dapat tanggungjawab ya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pulau.
1: Pak kena tahu. Menilantang tu ada di sini. Ah nak. Harus nyukuk posisi B pak. Ada tahun dikasih kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Itu dia jentu lah. Dan kalau nantang dia sip A lah.
0: Tambah bare. Panjang. Ya. Pak permisi lah ya. Ya. Lunju boleh. Kecawa kalau kau pakai ansu eh. Kerupuan lunju lah. Yalah dan candik lo. Pasien dan lainnya lah. Boleh aduh lo nangka bagansu. Kau nak parah nak dari kau. Iyalah.
2: Bengkok dapatkan yang banyak lah. Dan gulai. Dan pangek. Dan goreng. Dan gulai tocok. Ada lagi teman-teman yang gai. Yang saya pakai je dan. Masa semua gila. Aku pak dok. Saya rasa dia lagi. Kalau kakak nak kadang. Boleh senang. Tiap-tiap. Mereka awak kecil saya jadi boleh pulang tu.
0: Itulah bopi cali. Saya mah mancing ya. Aku lega dampak lo barang suo kau mah. Tidak separah nan tadi bentuk aku tu. Banyak dah ikan suy.
2: Doktor aku lagi lo lo gak ah. Masuk gila semua itu. Susik kau doikan. Kau jangan undang ada awak aja pak. Di siku mah ada ikan pak kau. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tang air. Tu yo ado pak.
0: Kayu alam mulai barang suwa. Takut diambu kalau dokter aku dari jauh jali ada orang mencegah. Iya. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar. Di kolam di tabek bagai baku di siku manciang.
2: Indak pak, mana tahu siku ada kena meh war pak tu dapat lah buat cilai.
0: Alah samo selo jumpa jatah. Ayolah. Yo payah jadi dokter gino kau nampak. Tak tu kunjuan cega kau tu. Ayolah. Ya pacar lah. Muak dan pacar lah.
2: Yo pak.

0: rendah nilai kecek tinggi.
1: Bunda mah.
0: Eh. Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Kok.
2: Nah.
0: Duduk. Dua. Kata Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening raya. Nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebelah itu Budi? Alah baca Budi itu Budi sama papa ya?
2: Nah, kau udah pakai cekuru Budi ya, Cah.
0: Ancak, aku kena ancak nomor itu. Budi gambar mami sasta, papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada pereng. Juara tari papa. Iko, apa kau nilai kau ke dalam nato?
2: Tak, lo salah papa.
0: Salah aku, cuba saya nilai paham. Salah, kamu kira papa salah?
2: Iyo nak papa.
0: Memang ibu lo tuh, tuh, pernah nilai tuh, tuh, tuh. Merah sebanyak tuh, tak rendah.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna pak.
0: Kayaknya ada kayak lemari Budi datang kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa apa sama awak? Lepas kesalahan. WE dan nanti awak ini dari R.
0: Itu mana cek apa? Meratakan paspor tu. Dia ratakan paspor tu dah kayak paspor papal.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya sama dia.
2: Malangnya.
0: Mana tak sih? Anak mada.
2: Aduh.
0: Papa papor sembarang aja.
2: Ah iya.

0: Ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Jadi masakit gilo kok. Ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lo nampak eh diambil. Bantu kacegak. Bantu eh kumah. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku. Ding ding ding. Bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Pak, apa mode itu awak balago?
1: Tuh ya awak balago pandai balago pak. Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Eh kalau balago pak cari dari jauh tadi, yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bat batambah kepandaian dan
1: ayolah balansu pak. Iya pak. Tambah pandai nak pak.
0: Ah itu lagu siapa?
1: Itu lagu Tommy Jepisan pak. Dan lebih itu dari dulu nak pak. Ah, itu tentu si lagu den.
0: Tuh. Ah, tu pak aku mana ni lantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Ada ngare pak. Akhirnya itu tadi lantang dia yang membalik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Anak lagu den pak deh.
0: Atau?
1: Aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berbusta pada guru.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tiap tu nak dapat tanggungan sih.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pula.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu ada di sip A nak. Harus nyukuk kau sip B pak. Ada tahun di kaset kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tu dia jitu lah. Dan kalau lantang dia sip A nak.
0: Tambah barek. Oh panjang. Ya, Pak permisi lah ya. Ya. Andun jo wala. Kecawak kalau kabar ansu eh kerupuk andun jo lah. Ya lah dan cantik lo pasien nan lainnya lah. Boleh aduh lo nang kabar ansu bagan su, kau ndak parah nah dari ko. Iyalah.
2: Bengkok dapek kan dia banyak wah. Dan gulai dan pangek. Dan goreng dan gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Masa perkai je dan masa semua gila. Aku pak doktor. Saya rasa dia gak gila. Kau kalau kakak nak kadang. Mulai senang hati setiap. Kau awak kecil saya gay. Jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lagi nampak lo bagan suo kau mah. Tidak separah nan tadi bantu aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, kalau gila, kalau tidak ada. Masa gila semua itu. Masa sikap ada ikan.
3: Kau saja menawar dawak saja, Pak. Di sikap mana ada ikan, Pak. Ikan itu ada di bandar, di lawi, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, dalam lebar suah. Takut, diambu. Kalau dokter, kau dari jauh jali. Udah mencegah, tak cegah. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar, di kolam, di tabek bagai. Bagus di siku mancing.
2: Indah pak. Mana tahu siku ada kan ameh war pak tu. Dapatlah dua lagi lain.
0: Alah sama selok je pacar tadi. Ayolah. Ya payah jadi dokter gino kau nampak. Tak duk kunjuan cegah kau tu. Ayolah. Ya pacar lah. Muak dan pacar lah.
2: Ya pak.

0: 1 tambah 1 berapa?
1: 2.
2: 2.
1: Iduo.
0: 2 tambah 2?
1: Ampe.
0: Ampe.
1: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
1: 8.
0: 8. Serius kok?
1: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
1: Anam balai.
0: Anam balai. Iya, mat. Tuah kok?
1: Iya, anam balai.
0: Anam balai. Sini biar. Anam balai tambah anam balai, para.
1: Anam balai.
0: Anak balik sama anak balik.
1: Iya, anak balik.
0: Anak balik dulu ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau anak balik helah itu ditambahan, nah.
1: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecil ibu guru. Kau banyak tanya, baik siapa yang baca, lai? Dek.
0: Ah,
1: siapa yang baca?
0: Anak balik sama anak balik, nak tahu cek tu.
1: Dan itu sama mak butet rumah besok deh.
0: Adik.
1: Dek.
0: Ha.
1: Siapa nama bola lampu set?
0: Penemu bola lampu.
1: Ya.
0: Mak cek. Nak tahu cek dah.
1: Bak nak tahu cek.
0: Ya masalah di rumah butet lampu togok dah nya mana tu.
1: Ya butet bodoh sih yo.
0: Ya lah buat bodoh nak ganteng. Ya. Okay. Tadi di sekolah ada ibu Rina nanan cak tu mah. Saya bertanya kau set siapa manusia pertama tiba di bulan kece? Tahu biak?
1: Tak tahu tu cek.
0: Tak ada tahu biak.
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah? Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Abak cebiak.
0: Macam abak cebiak.
1: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu. Ini ke bulan nak ke matahari. Kamu apa ya di malam aja deh. Biar.
1: Kerajaan.
0: Ada lo cek lain. Ada profesor yang cek mah.
1: Apa kecek profesor?
0: Profesor itu meneliti.
1: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak? Bisa tahu.
1: Binatang padusi itu sadwe?
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
1: Nado, nado, do.
0: Apa?
1: Apa kalau ada apa?
0: Kejauh itu.
1: Tang,
0: ngau. Tungau.
1: Bapak tungau padusi sedang set.
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak nacok di gigit tungau hanya padusi nak dada. Memang.
1: Bila buset di gigitnya?
0: Macut main di rumput.
1: Di gigitnya buset? Sama tampak. Oh, cabek kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
1: Tapi ah, padusi tu ngau tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
0: ya kan? Itu.
1: Marah jalan. Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.